nebyonna abana abakazalibwa bye beetaaga nga Pampers obusuuka Satu, atanu musatu, oba 0703 abiri munya, nkaga mubiri, 08.

0: musika.
1: Kubera speed jetu lirumuka.
2: Wanaife. Karwa vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.